Peine in pajaite arokurahei tandebe se ibotu. Sapu are inte mohama no handa jerebei. Puharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekuese moakanundu.